ba kuma ba a tabbatar da karban su ba. Yan sanda jiya Katsina sun ceto fasinjoji 11 da wasu ƴan bindiga suka saci akan hanyar Shemi zuwa Kankara a ƙaramar hukumar Kankara. Wannan yan sandan jiya ta ce mutanen na cikin wata motar Toyota Hiace da ke kan hanyar su ta zuwa Kano lokacin da maharan suka tare su a ƙauyen Kakuni a daren ranar 18 ga watan Mayu shekarar 2026. Mai magana da yawon rundunar Abubakar Saduk ya ce jami'an tsaro sun garzaya wurin bayan samun kiran gaggawa tare da yin musayar wuta da masu garkuwar. A wani samami daban da aka gudanar sa

ku fatan alkhairi da kuma fatan samun sauran abubuwan raya karkara a wannan gari na ba iya cewa abin da ke gidan bukar yake gidan Habu domin kuwa al'ummar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin wasu ababen more rayuwa musamman batun rashin hanyar shiga wannan karkara da batun rashin wutar lantarki da sauran batutuwa duka a wannan karkara dan kuwa mu ma mun gane nan hanyar da suka ce duka kar zabi da ita ake yi musu campaign na cewa idan suka zabi su za a gyara musu ita to amma kafin mu ji cikakken bayani daga bakin mazauna wannan karkara ta garin Danga bisa al'adar shirin za mu ji tarihin

Masu sauraro duka-duka a nan za mu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan makon a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi. Ni Shamsu Muhammad Kungila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dauke da wata karkarar huta lafiya.

Masoro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuna tare da Maliya Imadu Minya a shirinmu.

Bukan dari pelayan yang macam duka cina dah, kerana vaksin cara ada masa sila bari dah ada mungkin duka dengan orang Malaysia French ni rumah. Defat azab yang udah macam hari dah dunia kiki. Shiru kerja kuno kusha labari zipio bayam sana garfi takusna wanai.

0: na tabarun jibrin wani yana gaba dukuti yana baya kuma aka hadu da masoyin mutala da masoyin sa na tabarun jibrin wani
1: kowanne yana burin da fatan san tabarun ya sake cin kujerar sa akan wuta arewa yana fatan cewa jam'iyyar APC ta sake kafa gwamnati a jihar Kano babu abin da zaka ce a wannan

kashin dankan sho ya kamata mu ja haka dan shirin na wannan kwana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Ali Abbas Salih sunan dinkin na shirya na gabatar ki mana fatan Allah sadaunta.